ke plangalun arju iksinang. Karbia khaya longki pirthi lapen munit nang ke plang duan ta aporom durep lapuson thak thak si babbi thesire thekumbong nang ke plang ta aporom du. Lapuson thot si hansu ta nang ke plang aporom du. Hansu ke karbia tumalong ador anam dupik. Karkli ka pheju lapen sanglang sangliya huta hansu ke en. Lasipini hansu ke plang aporom alun lukhiram ronghangpen arjuik sinang.

0: pini lam han cha ning ke hanga tuma phan puthot inkung troxi ahur kaching bo avo bualam han cha nangwan pithulo labang so alam han cha ahoma lampen ke toka bangla ke professor rongbong terang lapen karbia lampen ke lara bangla ke sir joy singh tokbi lapen labang so alam han cha kapor hi pona bang samsoning ti lapen ka chiparjan do na tuma men lake kajir ka chiparjan bang khunmon ronghang pi lirbon ka chiparjan bang senkan kimi ingti pi longkiri ka chiparjan bang thengsong ingti waisong ka chiparjan bang fandar teron langtu ka chiparjan bang romen ingti romes ka chiparjan bang kensing taru himari ka chiparjan bang dhoniram ronghang kakrung ka chiparjan bang rengsibon teron pi lapen kangther ka chiparjan bang phu romen ingti totangte ingkung pho alam hancha arju iksena ahur kachingbo avo
1: sabina lunse po hemari hanse phan chepadi dunsi waisong hemki miang hap rak pangchinglo lirbon ke hema ka suhar lung ke cham patangsi kirim ki bia phansi klem roklo kajirta amena phanawar sai che ensi abatapen kuwe omang hu chuphin thot si heje mailo angha par pana ho pripen rak bom si waisong kamathalo lahe kangthir et aporomalun amukha ai mornisi ke ingbo ettahai hemai hanse pen kelongduna lun kangthir ong hemari ke lun bomlo bonta ong hemari afike bonglong mohordar ke kereng bomlang pu anta sabina lun ke dokogia polomeni hai i rukasena lun ke tok abang phu bonglong terang ke pini awitanglu delai rong plim plam ke pini morim sang ben bansi mandelo senot beasopo ke hai be akopaita puthak thalo alangli ke do bomlang pu anta

0: Ong pahong athak kelak hui pensi kabebe jot thorlo. Penang anapor akeng kun ke rua puthak alang inut vetsi munthi joy joylo. Halaso kapinrem mi me thangbak beamunita pran karmudet ke kumatatumsi ke klemdelo. Sarmen kopia daisi ke dulo. Alang phan hilea mupenle ke apte kangbop ke. Rengmana ka kukia muniratum penta alangke chime pik abang pusika do kavita chini hurlo. Ai pia kisungsi nangke klang flut loma bangso khonba monang long alongke. Lapuson kama thabo mahut waisongar julonglo. Habit angnar kangrong ase ingnar kangrong ase arjulong si inglong aling apam kedo arit sok ajo alam si alang matha idlo ada prang pipen alang nupake pak otpon dong si ritanat akeng kam jejor pondo pehon kia pechi umpon tom si pun melaning phai pon bom si alang phere re pin pen dam bom lo rong pen masap so achar an si alang arit jaidi Dilai roya kunglo alang hidike. Arong ahidi amen kang hon pensi alang amen irlo hidi so pusi. Hidike da matowar ke kaita chamsin. Hala puhun melanta ke klopri ajok akelesi atowar chambok lo. Dampontuhun pen alang munthipon lo. Aitema lapulihi ke munit hijanang bong kacharvo. Hala pulihi anat ke munit pen nam pia maratang bong kachelang selet habit angnar ahura phan adai ke bok pia lelo ingsa alang tumta konasi ke dualang pilo ke chupo inglong along latum rengdok rengni pen do thak longlang ma habit alongta munit inglong bethe betha alongta munit si do thiblu munit atung kache nek ong ajoksi Dilayang long along, non ke keng hoi dua hur avedetang lo. Holimona thero achilia matsi avedetang lo. Lapente nam pia votek voso ke vote rang ke thek long amasi thek long litang lo. Wobong tong kitu jin asi ke lang arju amasi arju long lipin lo. Og hi tijok pakleng ke dolang puhe. Nampia long pinike akhim si kithurlo. Habirang na rahur non ke rongarlo. Hidiya soka jo piposi ke bangvedet alang. Bangrum pet ke kisunglo. Monit la pen votek voso ang bong. Isi the dung kache kham ke nang do kok tanglo. Nampia bhan kaching honduk. Vai song terang kang duk sop aningarlo. Marat mareng kave bom ajoyne. Aning padono daaklo mahutso apora phanke alang hidi soka dora alamke tengne detlo menmen alang towara harlo patikung tutlo
1: uf aya uf
0: why song hangserlo kapatikung tut ahar longnat abhichiruisi alang chelanglo towarang bongsi ahar long wanglun adi ke odong anu pakpen ahar long Tharli daksi anung ramayu warcholo. Ramayu kachiti binjoy majerso kopinia vo pereduksi injar plorlo.
2: Ay, thekailo.
0: Adunke do dilai roe aramanat kangjar plora vonat langdunding si alang ningdugang thek chepaklanglo. Pejo pejo pen waisong lang roe nat kisuya towarso anat pen. Alang hidiso anat akeng kam chejor ponlo. Inglongari risi dilaya roi ke lipon phoilo. Kaprek alang roi su ason anke kili prapri. Alang roi ke keke kang kang pen kilipon voi lang mejo. Inghon mimi ansi lang mejo otlo. Inglong arup arje ke methek tik pen. Thoy anat kilipon phoi alang roi su ke inut anim su pi ben bansidu. Kar biyatum kang honpen amen irlo lorob lang so pusi. Lason si dimasa tumta dilaya roy pusi irlo.

La puana pornang litum, he makar jong la marjana long pen, sarti rong pi la pen, rina be pi pen kiluna lun arjuik long tang lo. Adun tu lam sam la marjana long pen, jitente rang la pen, malini di su pi pen kiluna lun arjuik sinang, aluna lam te, kido nang lo ji.

Lapuan apornang litum, kirla la marjana long pen. Suren be la pen. Papon chakraborti pen kilunalun arjuik long tanglo. Aduntu korpi kungri la marjana long pen. Bijoy terang pen kilunalun arjuik sinang. Alunalam te nimen nimen.